0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wadda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai bada hankali ne akan yadda a kwanakin baya ministan albarkatun ruwa na Nigeria Farfesa Joseph Usef ya yi gargadin cewa garuruwa sama da 14,000 ne daga cikin kananan hukumomi 266 a jihohi 33 na kasar ciki har da Abuja ke cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa a wannan shekara. Kananan hukumomi 266 a jihohi 33 na kasar ciki har da Abuja ke cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa a wannan shekara. Ministan ya bayyana haka.